Va bera, bit koraja yogorwe. Shido najo chalginchia, katibji chachin apsa. Na, va bera, yeshcha. Bit koraja yogorwe.